0: 하이던고 하나 피아바슨
1: particular.
0: Advice hanai kaham kok nini bagai neng abon nini ni aba nini kawan chuka kai ceng jepropano aboto life so soli tongo do hanga kai nini bumong kena woi nini address kena woi nono joli mano ban nono just kuno kalai mano hai ni bagai se
1: nadi to cinta inggris nengas bunyo kamanya to
0: kamanya ya borong ro borong matre
1: korok sa borong selamang tato nangis sung cini tarasung mena kaham kai tongo
0: acha do hambai ulo kok salai
1: kani
0: Hello? Chini studio ni jora kogo phone ni dams ni tamai shoti nei ji shang ja abono paitha kog do kunchi to hello hello e phone kam hello
2: hello
0: e khnai to ngoni ni khorang kisa mari mari ing ja
2: ami mo phone pam pa pa ya ing kha ka hi joto bor mo phala yo me dam
0: acha acha
2: Bobo unko hamia abo teng nai teng mawan suku tamedam ka teng dia saborong no phano atta sa teng thaka tei nai hamia hanyu ya diba ka di singo belas ka ham anti boro anti botong le ke bono teng hamia ni bo hasuk maya ka ham ni bo hasuk maya teng jate bini bini ang hina si rung ya yang bo ka di singo ka sai ma to ka do medam boro ma hain thaka Ani je man yang hari kamu tunggu tamedam.
0: Abu belai ke kakotoni.
2: Do
0: hambai. Keren horan bagai ini hambai. Cini ya pawa jorak kerik ya. Teh shoti kai nai. Hai ani ya pawa tong mani. Abu tangtai. Tahu pung ni dam sini damai. Shoti nai citam engjak. Teh seng kog duk ya cak lai liya. Kog duk. Tikring nani thangang kai jora kolok nahar paisi nai hai ne bagai tinini o shalgama pandawo ji kring hornai ba khnai tongnai jotono shanan musungot a jeng wan sugui babi wi cheng jeprofano shamung klaidi

Oh, belakangan kena tato, rasa bungceng kena iman like ya. Rada syamti mal sampai rasa abzak rasa bung. Padi, jengin sini ya kau jarak tongkuba, tapi bo, kena tato kena tato. Hasuk ni rasa bung kena lah mana berkhak thang layanam. Hasuk ni rasa bung roksi ni bagai belai kena nanggo. Jeng jarak jarak wah ni mana, jeng bus bujia tamno kena nai, tamno sering nai, baiknya sayi mana. Jeng Cini hasuk ni, hasuk itu tengnai je cini juda-juda kok shanai cini bororok ni, kok rokno ceng kisha misapano, sayi mana ni, sayi me ya kaba kisi safano bujinani ceng balai kena nago, rogan suku ini di, obahike cini hasuk ni je kok rok, teruk-teruk obahike fuar jago, ero, pishar jago pin jago, kisha-kisha ceng serang kahangkai. Jeng orang salburum burum malai lay tongai nuk lay tongai nai tanca ke tongai jeng se, jini bising ni kau grokno jeng thaisa pono buji laya thaisa pono saiman laya hangai, phatar ni bororok bahike buji nai bahike saiman nai bahike o kau grokno tu ine khatung nai, abon ni bagi, bahike no jeng serung thai, kisi sa pono saiman thai kisi sa pono buji thai. Abu nu seringna ni, sana ni, abu cini kaisa barza. Abu ni bagai, fadi ceng saya tu kelainan. Kisi siapa na, ceng seringi dah man lain no. Kisi siapa na, ceng puji dah man lain no. Abu saya tu mung kaisa cini, thani ceng tuanan. Fadi kenalai firawan, hai na hai resap mung.

belai kena kerana tu rasa mungkin kena iman lain ke? Jangan tu jomati ya rasa apa nak kerengkuk tak kuk ni rasa apa jaga rasa mungte. Aku faham ke ceng? Shalai tu mani. Tini ni wan shuk mung pandau ceng. Buita mushano, buita muhno, hanya ni wan shugui ceng. Shamung humung kelaya buitong kangkai. Cini shamung bufuru canai. Awan ni bagai?

Aku bela kena kena toto rasa mungkin kena like ya. Shadonari yang bayi rasa abjak rasa mung. Fadi singo jera hen hai. Kok duk ya sak mani bukak thang laya ne? Kok duk baik kereng iman yang lay tong laya kok kering tamu bongka buji malia bungsa sik wati dok ne bagi no disturb dok kana hanai ne yang khak layo. Aw fadike jung salai to mani bechebo han hai jung ma salai piro jung jefru pano jung samung khlaine ni hinai khaw songui na kha angkai jung buini kok jung ara tai khana na ni nangliya jung sak sak je wan chuk mani sak sak jung je khaw chong mani aba hai kene jung samung khlai thanani sini bkhano jung kra khlaine nangnai bkha kra angkai No, boleh siapa nak sayi dong ni? Jeng, bukanu kerak kelai nai, jeng bukanu sini samung nai jeng kelai thanan ini nang nai. Podre pod borok podre pod kok shanai. Abu bayi sini bukha belai mano, ba sini samung zora zora o jeng wan cuk mahai engya, kisah firi dong ka, ba kisah zasuk yang itu dong ka, azora rogo bo, sini bunyi kok

ni ni bagai shoy bobo ni ni bagai right a kok no no naharai samung khlainani au jeng to chini samungo to kobang mana up down phaino mano phabo phayo belai se phayo ngai ajarao hongkai jeng okra rokni kok nanani kok ngkha abo kaisa hamari ashirbad bai baksa aboni bagai jeng okra rokni kok rokno bo nanani nango ahino sak sak buji dewan sukte hano sutro kaisa samung khlai tongma basimibo jeng kasaimania sasaimania okra rokni kok biti koklam abo bo nango abo kaisa hamari bai baksa ashirbad bai baksa jeng bebak bukhang no nasigi samung khlainani nango wan suknani bo nango phiaba samungle nung numa ma khlainai nin thanino abo bebak abo ni bagai nung no ro main kuk nini samung main nini wan suk mani main parike ojarao jeng resap mung tangsa khnaina lai shiwana haina hai khna to tok resap mung obongkha chine takhok resapna kurung gobinda bai resap jak resap mung khna lain phadi or resap mung no

0: Aw, belai kena kena toto resapmu. Ceng kena man lai kan? Resap nak kerang sini takku gubindo depan mabai resap sah resapmu. Aw, parike nai nai le no jerabu kok duka sabutong. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, Dibur kaham?
0: Dibur kaham takku. Sini murgara di sabu kan?
1: Dibur kaham di tang.
0: Eh, kaham no.
1: Ah. Buku minyak
0: dah. Eh, sade.
1: Ayam salus itu mana
0: ni? Aw, belai lam suka tak kok nana. Sade dah.
1: Nana
0: kan lam suka. Kenapa tong sini pula?
1: Karena angka online yang kita online juga terjaga. Online apa? Mereka juga tak ready tong. Tapi kubun jaga, kubun jaga tak.
0: Ah ah. Dah dah. Belai hamil kubun jaga tong pano, mui tu klay jeng no. Kerengi tong mana bagai?
1: Ini yang FC kena wet.
0: Buitam sano abang wan suki tong hangkai abang wan suki cini samu klaya seng tong tong hangkai cini samu baik kecanai ba he da
1: saya
0: bui wan suki marong na ceng as kanana kok geta
1: abo kok san seta kok abo gurai jane kok do samu nang sukses kanya hilinya ang cini samu ang kerka tapi jasa borok panu bor cini o samu bor tangka Ini salam mula sih boleh samun sukses jauh ongja. Apa tu bui korupsi apa tu korupsi sana ini beli. Jadi, ane samunang bahagia sukses kerja. Apa na siang guan cukup yang ane samunang tangai. Jadi, buat ini hamil pun takka ane kuloga. Jadi, apa na ang samunno tangan yang bukan aku cerita.
0: Abang nta, ni je sak ni samung nama sak nama klien ni buitam sana buitam huna cengang tua taya bo wan suku itu lap kiri, hey di mana? Hello.
1: Aw, hey hello,
0: hey kacung. Cane.
1: Tabuk ini para ongkong pelayan ini selalu mengasih samung tanah tangka, mana samung sukses ada ong iya, apa tu pelayan ini berak nu. Angki tu sukses kerja bagi kamu. Kacau kacau kami ya, sana beli apa? Angki tu, nona program kafe makan ya, apa? Redu ang noko hingga redu kena ang belai kok tay, aman komun
0: bukan? Aw, belai hambai, tahu neng kereng mana bagi? Hambai.
1: Ini angku bu online kena yang tahu ang kurungka.
0: Do, kena itu ni cina panda, belai hambai kereng mana?

Abalai kena kerana tu tahu rasa mungkin kena iman like ya, abu nara sab nengka, bino dini jomati apa ira sab tak rasa pun, aw, balai kena kerana tu tahu, aw ceng kaham tongan ni bagai, sengsara pay mani, kaham tongan itu thana ni bagai asyik say tuk laimu, asyik ke ceng borok basi laimu, ri cum kamu cumu, reng sereng mu, samung numung bapak no ceng basi laimani. Abu bebak no, kaham tong nani bagai. Aw, jani, cazak mani, jani, suit kay mani, camung numung kanung cumung bebak no, ceng bebak no abu, kaham kereng tong nani bagai, kaham ke tong nani bagai, kaham ke tong wi thana nani bagai. Sengsara ceng pay mani, cini nasik mung, cini target, cini aim abu no, ceng kaham ke tong wi thana nani. Kaham ke tungui thana ni nih cai tokte bororok cai tok mang lang mau kaham tungui dia man man langya salsa jorap hai ke ya kari matangu sengsar no, aw, abu no, jeng sengsaro kaham tungna ni nih siap hai mani kaham tungna ni bagi sesi ni asyik cai tok mung, baksa borok samung humung klayo kostok klayo rang ajiwo, kebang mas samung rok no klayo, hai pano, lang mau aje fru. Lehla woi, asu koi kisi sa langma rokno, ufile na harna ni, ba muito klanya ni, hai ke ba kisi sa, samung rokno, sengre woi, kisi sa lehla nani, apa hai jora roko hongkeno, jengno ko, botayo sengsa rokri kya, apa hai roko, hai ke ba, asu koi sa na jora, hani hilai uci ni kok pai, asu koi sa na jora, ba kisha aram ke tongna jora hongkeno, umai ke derai thangka ni hilai. Abah kebang mah bersahpan deramatongo, bersahipan deramatongo, bihkpan deramatongo. Baik kebang mah derawan ni, ceng nok nukungo ceng nuku. Kasih nukungo ceng deramung payahkan ke abah ceng kisah aram ketongna jora, kisah lelana ni jora wano. Obah ingi thangka derai thangka deramani podre potongo. Kebab ya kari thango kebab. Sengsara ya kerai thango ke bawa borok no ya kerai thango nok nukung ya kerai thango kebang mah jengzal jeng naik naik he jeng abu bunuku kasha tay kasha no jeng patja ke ya kerai thang lemani arau bo kebang mah borok ulok hamke ujiman yangu dukhopa yangu kathang tongsak bakhawo abo dukhumanjak agat nangjak obahai borok kebang mah no jeng nugu Abah borok itu ceng malayu, sengsara ceng nugu. Kebang mah, jani. Piaba bebak no, kaham tongna ni bagai. Hanya hai, tapi seketal ke. Cai tok layu, samung klay layu, thang layu, fay layu, lasu layu, cai layu, neng layu, kan layu, cum layu. Bebak no, kaham tongna ni no, asawi. Amun bagai ceng kaham tong.

Mani bagai yang angke, jeng sak sak nama zai tok nai, kaya bono asawi tongke, kaya bono poy doklay tongke, kaya bono nasingi tongke, jeng a tong thok mung a asak kaksang mung abosang tai man galak, jeng sak sak no mazai tok nai, sak sak no poy do manarak nai, jini shamung jeng nama klay nai, jini kaksang ma jeng nama do tok nai, aw, parike, hai nai. Salah ini bersangkut, ojarau, okna tetap rasa mungkin tangsa, kenalai yang fadil.

Ao belai kena kena totok risa pung ceng kena iman lai kya. Tai kaham tong nani kokno ceng shalai te osuk jara pai shok pai lai kya. Padike kaham tong nani bagi je ceng asik zai tok lai mong asik kok asik shamung humung asik thang layo pai layo asik kok bang layo. Ceng nok nong kor kena nuku kwang na bororok. Gari chalok na ing thang, riksha chalok na ing thang, podre podmal khung chalok na rok. Kabangma station rok thang kaang kai. Apuno karibu kabangma phal nok rok thang kaang kai ching. Joto no. Chiri khogui shak ni je bai thang ni maanai khanai tong marok no phal nani, pairi nani, chai tok mo. Kabangma boro rok no. Obai ke chai tok ui tong. Salbrum brum os hamu klai lai tong. Bebak no, nok nuk hung no. Jani jani nok nuk hung no boro rok no kaham ke tonani bagai jaranani kharanani bagai asik samung rok chikon nisimi kotor samung boro rok khlai lai dong bebak no kaham tongani bagai jeng nui mano chikon chikon baniya khlai ne rok juta shubnai ri shubnai mukhitang phalnai podre pod a phalnai mangso phalnai Obai kebang membanyak kainnya rok borok wahinu borok ni nok nok hong no tu idul nani bagai nok nok hong go jamu nomu renani bagai kahmung sumu nok ni borok rok no renani bagai tong kacang cak kacang nok hong go klay nani bagai padahe pot ke samu klay lay tong banyak klay lay tong abo no sengsaro ceng jo to na jani jas samu ceng ma klay ne jini jai je manti Bebak borok bebak no samung mania. Jani jaje si mani reng mani man mani. Aap halnai bobo mangso phalna ringya. Mukhitang phalnai bobo aap halna ringya. Jani jaje reng mani. Ri shubnai bobo juta shubnai bo ri shubna ringya. Apuno jani jaje reng mani phalmani samung humung o bebaino jeng kaham tongnani bagai jai tok layo. Au. Sini nahar mung no kaham tongnani. Nok nukong no salagoi thanani. Orang-orang yang khaksang maru tu gay, khaksang mana ini matang lagi. Kebang musung ke, jini nak nu kungo jini borok ni berkhawo lop lalas pakai bebak no, khaksang mak kray kemai thango. Apa ni bagai? Abahai lop lalas ni jauh, jini samung humung bay jengje man ini om bay khaksang gay khak songui tong nani. Apa ni jini? Jauh ni berkhang tengahnya angke, ma hano, faham ke? Kanata-tog-risa-mung-kana-lay-mane-bukha-khani-hai-thang-layo-nay-hani-hai-kanata-tog-risa-mung-kana-layo-nay-padi.